0: Kan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
1: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya.
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutla yang tepat dan terpadu serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah dan penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
6: Loh, bah, bah, aja tempun di, iki lho le, aku rada kali, peteng kue seloro lho le.
7: Walah, bah, bah, kok yun dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rada BAB neng kali yo le.
8: Yang betul sah toh, bah, bah, jamannya

0: Acing tebu di?
1: Iki le, aku ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tetangaken kula Sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, masa pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia.
3: Lestarikan bahasa daerah.
5: Pelajari bahasa asing.
6: Flash News.
7: Flash News.
6: Flash News. Dan pengamat kebijakan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Cecep Darmawan mengatakan kebijakan tidak naik kelas bisa menjadi sarana pembenahan yang baik. Namun pemerintah juga perlu berkaca pada kualitas proses pembelajaran siswa. Dikutip dari media Kompas, ia menegaskan siswa yang belum mencapai kompetensi tetap harus mendapat program remedial sebelum diputuskan tidak naik kelas. Menurutnya, penerapan kebijakan ini harus objektif, adil, dan berorientasi pada mutu sesuai yang tercantum dalam Permendik. Karena itu, guru juga perlu mempertimbangkan capaian hasil belajar dan kompetensi anak selama satu tahun, termasuk karakter, kehadiran, tugas, dan kegiatan ekstrakurikuler.
8: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: Madiun, suara Madiun.
1: Ya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang nyisarane ku ning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada

diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Dengar suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Halo, salam jumpa sahabat, kembali dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Yuli Anissa. Ada Anggun dari Suara Pasuruan. Peringati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Gus Sobi berharap kolaborasi Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan bisa wujudkan gerbang baru Nusantara di semua bidang.
3: Untuk memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara Senin pagi 12 Oktober 2026. Upacara tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dan perwira upacara oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Firdaus Handara. Sedangkan peserta upacara terdiri dari 1 SST Satpol PP, Damkar, Lurah, Korpri, PKH, PGRI, dan SMA Taruna Madani. Dalam amanatnya, Gus Sobih membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Mengusung tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, peringatan hari jadi ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Sementara itu, harapan dari PMK Pasuruan, Gus Sobih menjelaskan di hari jadi ke-81, kolaborasi antara Provinsi Jawa Timur dan PMK Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
4: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap karena yang menjadi jargon dari Provinsi Jawa Timur gerbang baru Nusantara, karena Pasuruan adalah kabupaten yang juga menjadi penopang menjadi gerbang baru Nusantara, kami berharap di hari jadi yang ke-81 ini Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan perkembangan terutama dalam hal UMKM di Kabupaten Pasuruan. Semoga dengan hari jadi yang ke-81, kolaborasi Jatim dengan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
3: Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
2: Reni Kristi dari Ersal FM Nganjuk, hari jadi ke-81 Jawa Timur, Bupati Marhen tegaskan pembangunan Nganjuk harus berkelanjutan. Jalan mantap capai 87% dan cakupan BPJS Kesehatan tembus 97%.
5: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman pendopo KRT Sosrokusumo pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kang Marhen menegaskan bahwa pembangunan daerah harus terus berlanjut dengan menghargai perjuangan para pendahulu mengisi pembangunan saat ini dan merancang masa depan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan Nganjuk, di antaranya kemantapan jalan mencapai 87% dan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan menembus 97%. Selain itu, pemerintah daerah mendorong investasi padat karya untuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal serta memperkuat ketahanan pangan. Kang Marhen juga menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan 9 program prioritas Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
2: Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. Ikuti fun run hari ulang tahun TNI, PLT Bupati Tulungagung tegaskan momentum perkuat silaturahmi dan budayakan hidup sehat.
6: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin mengikuti fun run Kodim 0807 dalam rangka HUT TNI. PLT Bupati yang didampingi Dandim 0807 Letkol Hani Galih Satrio secara resmi membuka fun run yang mengambil titik start di Koramil Boyolangu 0807 dan finish di kantor Kodim 0807 Kabupaten Tulungagung. Event olahraga tersebut menyedot antusiasme luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat. Kehadiran PLT Bupati yang berlari berdampingan dengan masyarakat menjadi simbol kepemimpinan yang merakyat dan teladan dalam menjaga kebugaran. Dalam sambutannya, PLT Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan bahwa fun run bukan sekedar agenda olahraga rutin, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat silaturahmi, memupuk sportivitas, serta membudayakan pola hidup sehat. Eko Utomo, RGRFM, Tulung Agung.
2: Berikutnya ada Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Event Balos 2026 berkuat batik Lumajang tembus pasar lebih luas.
7: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong batik khas daerah menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha, memperluas pasar produk lokal, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata. Upaya tersebut diwujudkan melalui event Malam Puncak Balos 2026 atau Batik Lumajang on the Street di Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa batik daerah memiliki peluang untuk berkembang tidak hanya sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian batik perlu berjalan beriringan dengan inovasi desain, peningkatan kualitas produk, dan perluasan promosi. Menurutnya, kolaborasi antar pelaku usaha, sektor kreatif menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing produk lokal. Melalui kegiatan seperti Balos, batik Lumajang diharapkan memperoleh ruang promosi yang lebih luas sekaligus menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk buatan daerah sendiri. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berharap batik Lumajang semakin berkembang sebagai identitas budaya sekaligus produk ekonomi kreatif yang berdaya saing.
8: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Reza Desti dari Suara Ngawi, Popda Jawa Timur 2026, Ngawi siapkan venue pertandingan dan alternatif penginapan atlet.
9: Popda Jatim 2026, Ngawi siapkan venue pertandingan dan alternatif penginapan atlet. Kabupaten Ngawi mematangkan persiapan menjadi tuan rumah Popda dan Praperda 3 Jawa Timur yang mulai digelar 6 November 2026 mendatang. Selain menyiapkan 21 cabang olahraga, Disparpora Ngawi juga mengantisipasi kebutuhan penginapan bagi ribuan atlet, ofisial, dan pendukung. Kadin Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan persiapan meliputi penyiapan venue pertandingan, kepanitiaan, hingga kontingen yang akan mewakili Kabupaten Ngawi. Secara keseluruhan, proses persiapan kontingen Ngawi telah mencapai sekitar 60%. Sebanyak 21 cabang olahraga akan dipertandingkan dengan lokasi tersebar di kawasan perkotaan, Waduk Pondok, dan Jamus. Ajang olahraga pelajar tingkat Jawa Timur ini melibatkan atlet dari 38 kabupaten atau kota. Jumlah atlet ofisial dan pendukung yang datang ke Ngawi diperkirakan mencapai ribuan orang. Selain venue dan penginapan, persiapan lintas intensi turut menjadi perhatian. Disparpora Ngawi menggandeng kepolisian, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi juga terus dilakukan dengan instansi vertikal dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persiapan tersebut diarahkan agar penyelenggaraan Popda dan Praperda 3 berjalan lancar, sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta. Wiwin juga menegaskan seluruh pihak akan terus dilibatkan dan memantaskan kesiapan Ngawi sebagai tuan rumah hingga pelaksanaan kegiatan. Risa Desti, Suara Ngawi.
2: Pamungkas ada Suara Kota Probolinggo, Devi Aprilia mengabarkan, dukung Mango Carnival of Indonesia di Kota Probolinggo, Perhutani menyerahkan bantuan 1.000 bibit mangga.
10: Upaya menghidupkan kembali identitas Kota Probolinggo sebagai Kota Mangga terus diperkuat. Perum Perhutani melalui Divisi Regional Jatim, KPH Bondowoso, KPH Probolinggo, dan KBM Komersial Kayu Wilayah Probolinggo menyerahkan bantuan sebanyak 1.000 bibit mangga kepada pemerintah Kota Probolinggo guna mendukung penghijauan dan reboisasi. Sekaligus, kegiatan tersebut mendorong gerakan penanaman mangga di lingkungan masyarakat. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Dr. Amnudin didampingi dengan Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Dr. Evariani Amnudin. Wali Kota Amnudin juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Perum Perhutani atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, bantuan ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan penanaman pohon mangga di Kota Probolinggo, sekaligus menyambut gelaran Minggu Carnival of Indonesia. Beliau menjelaskan momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah penghasil mangga di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, berbagai daerah diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan terkait pengembangan komoditas mangga. Sementara itu, Kepala Administrator KPH Perhutani, Misbahul Munir, menyampaikan bahwasanya bantuan bibit mangga tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keinginan Wali Kota Probolinggo untuk menghidupkan kembali kejayaan mangga sebagai ikon dari Kota Probolinggo. Beliau menyebutkan program penanaman mangga di lingkungan rumah warga menjadi salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan bersama. Devi Aprilia, Suara Kota, Probolinggo.
2: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Radioku
11: 93 FM. Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
12: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
13: Nomor antrian 12.
14: Weh, aku ki si maju.
15: Loh aku sik, Pak.
14: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
15: Aku sik.
14: Anakku selak nangis ki lho.
15: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
14: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo, kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Suara Madiun.

0: Now you are listening 92FM.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, itu masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol.

0: plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Itu masuk golongan apa ya, Le? Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang. Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le? Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku takut nih le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
2: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.

0: Radio Suara Madiun.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Radio Suara Madiun.
1: Eh, minggir saya.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
1: Now, you are listening. 93 FM.

0: Isso, é.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Meski kecil, perannya sangat vital. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel, sekaligus membuang karbon dioksida serta zat sisa metabolisme. Struktur jantung terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang atas disebut serambi atau atrium, dan 2 ruang bawah disebut bilik atau ventrikel. Atrium menerima darah, sementara ventrikel memompanya keluar. Aliran darah ini diatur oleh katup jantung yang berfungsi seperti pintu satu arah agar darah tidak berbalik. Setiap menit, jantung orang dewasa berdetak sekitar 60 hingga 100 kali. Bayangkan, dalam sehari jantung kita bisa berdetak lebih dari 100 ribu kali dan memompa sekitar 7.500 liter darah. Pekerjaan luar biasa ini berlangsung terus-menerus bahkan saat kita tidur. Selain itu, jantung juga memiliki sistem listrik alami. Impuls listrik yang muncul dalam simpul khusus membuat jantung berkontraksi secara teratur. Inilah yang menghasilkan detak jantung yang bisa kita rasakan di pergelangan tangan atau dada. Kesehatan jantung sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Pola makan tinggi lemak jenuh, kurang olahraga, merokok, dan stres bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, menjaga jantung sehat adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup. Cara sederhana menjaga jantung antara lain dengan berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres. Bahkan, aktivitas ringan seperti berjalan kaki 30 menit sehari sudah cukup membantu menjaga jantung tetap kuat. Yang menarik, jantung juga sering dikaitkan dengan simbol cinta dan perasaan. Meskipun sebenarnya emosi dikendalikan otak, jantung tetap menjadi lambang universal untuk kasih sayang dan kehidupan. Mungkin karena detak jantunglah yang paling terasa ketika kita merasakan emosi kuat seperti jatuh cinta atau cemas. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952. Pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Hari ini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
5: Hah, akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
6: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Eh, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran, tolong, kebakaran.
7: semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Newton dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat? Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
6: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
8: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
9: Ya. Di jalan apa?
8: Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
10: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
11: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikira ini aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Apa kabar sahabat semuanya? Dan siang hari ini di jam 11 sampai jam 1 siang nanti kita akan hadirkan Dandut maksudnya ya. Dandut asik Suara Madiun. Aduh, kalau ini siang seperti ini saya juga senang sekali ya. Ada yang ngirim donat untuk saya, ada juga yang lainnya. Ya, dan di siang hari ini seperti biasanya siapa ya? Ini nanti akan hadir. Oh, sebentar ya. Nanti yang mau hadir kita tunggu kebersamaannya ya di 081-556-451-817. Ya, dan lagu-lagu dandut ini kita akan hadirkan setiap hari dari jam 11 sampai jam 1 siang. Nanti juga untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya ya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Sampai nanti ya kita akan hadirkan lagu-lagu dandut. Siapkan Anda ini kalau mau bergoyang silakan. Kalau mau diem saja tidak apa-apa ya. Kalau hanya bengong juga tidak masalah. Kita di program acara kami di Dandut Asik.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
2: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Beberapa lagu tadi sudah kita hadirkan. Semoga kebersamaan kita untuk siang hari ini semakin mesra, semakin ceria dan juga semakin semangat ya. Apalagi kalau siang-siang seperti ini panas di luar, tapi kalau kita dengarkan lagu dandut itu tidak akan panas. Bisa jadi kalau nanti sahabat dengarkan ini, ya paling tidak kepala kita goyang, badan kita juga goyang, tangan kita juga goyang, kaki kita juga goyang. Pokoknya semuanya bergoyang gitu ya, karena acaranya juga seru, dandut asik suara Madiun ya. Nah, untuk hari ini kita sudah di tanggal 14 Oktober 2026 ya. Kalau sahabat punya satu rencana atau juga hari ini ulang tahun ya, saya juga ucapkan selamat ulang tahun ya untuk semuanya yang merayakannya di hari ini. Semoga panjang umur, berkah melimpah, diberikan rezeki yang melimpah juga, dan harapan cita-cita yang mungkin belum bisa tercapai ini bisa terwujud untuk tahun yang tentunya sahabat jalani saat ini ya. Amin ya. Ya baik, untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Lagu-lagunya dandutnya asik semuanya ya. Jadi ada lagu lama, ada lagu baru, ada lagu setengah lama, setengah baru, ada juga. Atau mungkin lagu yang belum dikarang juga ada gitu ya. Ya, baik, untuk informasi yang pertama kita sampaikan adalah informasi stok darah yang ada di PMI Kota Madiun. Ini penting sekali ya, jadi kalau sahabat setiap harinya mendengarkan program acara kami, ini selalu kami sampaikan ya, karena mungkin ada bagian yang tentunya kalau sahabat ini tidak bisa donor darah, tidak bisa menyumbang sesuatu ya, tidak masalah uang apalagi ya. Nah, ini yang pasti kalau kita kan semua kan punya darah ya. Nah, darah ini kan juga untuk bisa kesehatan bisa, kemudian untuk sosial juga bisa, pokoknya semua juga bisa, ini membantu ya, membantu dengan orang yang tentunya juga membutuhkan sekali lagi ya. Jadi kalau kita sampaikan ini, mungkin ada saudara atau juga tetangga ataupun juga kenalan yang membutuhkan darah. Nah, ini kali ini di PMI Kota Madiun stoknya berapa gitu ya. Tinggal nanti kalau misalkan ada permintaan darah yang tidak ada di stok darah di PMI, nah nanti kita sampaikan juga, siapa tahu golongan darah sahabatnya cocok, nanti langsung bisa datang melakukan donor darah gitu ya. Nah, yang pertama sekali golongan darah A ya. Ini BB plus persennya ada 28, TC-nya ada 7 dan VPP-nya ada 17. Golongan darah B, BB plus persennya ada 53, TC-nya ada 10 dan VPP-nya ada 5. Kemudian adalah berikutnya ya. Golongan darah O, BB plus persennya ada 94, TC-nya ada 14 dan VPP-nya ada 14 juga. Kemudian yang terakhir adalah golongan darah AB. BB plus PRC-nya ada 32, TC-nya ada 6, dan VPP-nya ada 6. Kemudian untuk ini penjelasannya ya, BB itu adalah whole blood gitu ya. Darah utuh yang mengandung semua komponen darah. Atau PRC-nya paket red cell, ini sel darah merah pekat ya. TC-nya trombosit concentrate, itu trombosit pekat. VPP-nya itu adalah fresh frozen plasma, plasma darah segar yang dibekukan ya, ini ya. Kemudian untuk agenda donor darah ya yang ada di UDD PMI Kota Madiun, ini besok, ini Rabu ya, Kamis yang ada hari Jumat besok di tanggal 16 Oktober 2026 ada di Reka Indo jam 8 pagi sebenarnya selesai, dan tentunya UDD PMI Kota Madiun ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 21 malam. Jadi kalau sahabat membutuhkan darah, informasi yang lainnya tentang darah tentunya ya, jadi silakan datang langsung ke Jalan Bali nomor 41 Kota Madiun dengan teleponnya 0351-463305 atau 457771 ya. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung ya di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini tadi ya. Ada juga nanti untuk ya sahabat yang mau hadir ya, 081-556-451-817 bisa digunakan. Dan pokoknya saya siang hari ini sebentar saya batuk. Siang hari saya akan temani terus program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun sampai jam 1 siang nanti. Pokoknya siapkan diri Anda baik-baik untuk simak dan goyang dengan lagu-lagu yang akan kita hadirkan ya. Tetap di 93 FM ada OO di Dandut Asik Suara Madiun.

0: aku ada yang kali peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah, mbah kok yang dadak yang kali niku mengke jenengan BAB tengkali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
0: Jadi aku rantau BAB yang kali yo le.
1: Yang betul sah toh mbah, mbah jamannya

0: Pancing tebu di iki le aku ada di kebun lah kok di kebun to mbah go pacul pisan yo jone kudu to mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet. Setiap hari kita menghasilkan sampah, tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
3: Hah? Apa-apa?
2: Beli jajan sama minum.
4: Selamat datang, selamat berbelanja.
2: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
3: Maruk.
2: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
3: Oke deh.
4: Bawa tas belanja nggak, Kak?
2: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
4: Totalnya 100.000 ya.
3: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, bumi tenang.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Sampah he, tak buang sini aja lah, mumpung gak ada orang.
4: Ambune kok ora enak mento yo? Ambu apa ya ki ya?
5: Lah, lah kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya?
4: Le, awakmu to sing gua sampah iki.
3: Loh, kok ngerti, Mbah?
4: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan.
2: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
4: Wes, saiki ojo dibalerin dah yole. Ora tetep kok tulisan to lele.
3: Nggih, Mbah. Ampun.
2: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
6: Buang sampah sembarangan? No.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Bagaimana tadi beberapa lagu sudah kita hadirkan. Semoga tetap semangat juga ya untuk siang hari ini. Walaupun cuaca panas, namun hati kita, badan kita juga harus tetap dingin ya. Boleh. Tapi kalau nanti misalkan ya cuaca panas, pikiran kita, hati kita, badan kita panas, aduh, disenggol dikit marah ya. Gak beresan dikit mesti marah gitu ya. Tapi ya pasti semoga itu tidak ada yang terjadi pada kita. Semoga kita juga selalu diberikan terus kesabaran, ketakwakan, dan juga tentunya juga kesederhanaan yang tentunya saat ini yang sedang kita cari. Apalagi kalau yang namanya kegembiraan itu perlu ya, karena dengan gembira itu adalah salah satu apa ya faktor di mana kita tuh bisa selalu panjang usia, bersyukur, kemudian juga nanti yang kadang tuh sakit-sakitan bisa sembuh, dan juga kita bisa melupakan sesuatu yang sangat menyedihkan untuk kita ya. Baik, kita tentunya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Kita sekarang sudah di pukul 12 lebihnya 33. Nah, kalau sahabat punya kebiasaan ya, jam sekarang ini waktunya untuk menjemput putra-putrinya atau juga sudah persiapan makan siang, boleh ya. Tapi yang pasti aktivitasnya kita ini jangan sampai terhambat gara-gara kita tuh malas ya. Artinya malas tuh ya, kita mau masak malas kok panas, mau belanja dulu karena panas, atau juga mungkin karena kita mau makan harus beli makan panas gak jadi gitu ya. Jangan ya, karena ya namanya malas atau istilah bahasa sekarang itu namanya mager, malas gerak itu, aduh, ini salah satu hal yang sangat harus kita lawan ya sahabat ya. Apalagi kalau sahabat ini punya satu keinginan untuk menurunkan berat badan ya. Kalau namanya mager, namanya malas, itu bukannya turun malah bengkak badannya. Ya, baik, tentunya kalau siang hari ini yang mau apa ya jemput putra-putrinya juga selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut ya karena cuaca panas. Mungkin tidak ada salahnya juga nanti putra-putri kita itu dibawakan jas hujan, jaket gitu maksudnya ya. Kalau jas hujan nanti kalau sudah mulai-mulai ini di November awal atau juga Oktober akhir itu sudah nanti akan laku ya. Jadi biasanya kalau sekarang ini selamat datang es teh jumbo, kalau besok selamat tinggal es teh jumbo, selamat datang mie godok gitu kan ya. Ya, dan siang hari ini tentunya masih ada UU yang temani semuanya ya. Jadi kalau sahabat mau request lagu atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Baik, informasi kita akan sampaikan lagi. Apa ini? Oh ini ya. Sampai Oktober ini realisasi PKB nyaris 80%, kontribusi di PAD capai 37 miliar ya. Pajak kendaraan bermotor. Nah, ini ya yang setiap tahun harus kita bayar ya. Ini atau PKB menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD untuk pemerintah Kota Madiun. Capaiannya juga cukup tinggi, hingga di Oktober ini realisasi capaian PKD mencapai 79% lebih. Sementara bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB ini mencapai 76%. Itu disampaikan oleh Jarianto bersamaan giat operasi gabungan yang berlangsung di Jalan Jawa Kota Madiun Selasa kemarin. Dan operasi gabungan ini melibatkan petugas Bapenda Provinsi, Bapenda Kota Madiun, Polres Madiun Kota, Dishub, dan Jasara Harja. Nah, dalam operasi gabungan tersebut juga dihadiri oleh PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun. Tidak hanya penindakan pelanggaran tertib lalu lintas, dalam operasi gabungan ini juga untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh pajak kendaraan. Dan Jarianto juga optimis capaian realisasi PKB dan BBNKB dapat 100% hingga akhir tahun nanti. Berbagai cara akan dilakukan, selain itu dengan rahasia, pihaknya juga akan terus mensosialisasikan program-program pajak kendaraan. Seperti yang saat ini tengah berjalan, mulai bebas sanksi administratif, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya, serta denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Dalam operasi tersebut mengemuka puluhan penindakan baik pelanggaran ketertiban berlalu lintas maupun juga urusan pajak kendaraan. Petugas total mengamankan 95 barang bukti, rinciannya
57 STNK, 9 SIM, 25 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Beberapa pengendara juga melakukan pembayaran pajak di lokasi. Pasalnya petugas juga menyediakan layanan pembayaran pajak di tempat. Ini operasi gabungan yang dilakukan kemarin ya di hari Selasa ya di Jalan Jawa ya. Jadi ini sudah ada penindakannya dan tentunya kalau sahabat ini pajaknya mati, keluar rumah enggak pakai SIM, enggak pakai helm, enggak pakai STNK, motornya brondol, motornya enggak ada spionnya, enggak pakai helm. Nah, ini nantinya juga akan berurusan seperti ini ya. Jadi saat itu juga nantinya akan diperiksa juga bahwa kalau semua ada lengkap, ternyata pajaknya belum dibayarkan. Nah, jadi sementara itu kalau kemana-mana pun harus dilengkapi ya, entah itu pajaknya harus dibayar, helm juga pakai, SIM juga bawa, STNK juga bawa, kemudian juga nanti perlengkapan dari motor itu sendiri ya. Jadi jangan sampai nantinya ada penindakan, sahabat ini protesnya minta ampun gitu. Padahal kalau dipikir-pikir bukan salah petugas tapi salah sahabat sendiri ya. Sekali lagi gunakan aturan yang bijak juga dan jangan sampai nantinya ini menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Sekali lagi bagi masyarakat Kota Madiun, kalau bayar pajak ya tepat sesuai dengan aturannya, jangan pakai motor yang brondol atau motor yang bodong istilahnya yang gak ada surat-suratnya ya, jangan sampai ya. Ya pasti banyak program-program yang bisa dilakukan ya, entah itu ada bebas sanksi administratif, ada bebas PKB progresif sampai dengan diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh, dan juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya, serta denda SWDK LLJ untuk tahun lewat. Nah, ini juga banyak cara, banyak apa ya, kemudahan yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk para masyarakat yang belum tertib tentang adanya pajak kendaraan bermotor. Ayo segera ya bayar. Ayo segera penuhi apa ya haknya sahabat semuanya, ini kewajibannya harus segera juga dipenuhi. Nantinya kalau kita bawa motor enak ya, enggak usah takut, enggak usah khawatir karena ada rahasia. Iya. Bentar, batuk dulu. Ya, itu ya yang saya sampaikan itu. Jadi kalau sahabat semuanya sekali lagi taati aturan lalu lintas, bayar pajak sesuai dengan apa sebelum tanggalnya ya, dan tentunya sekali lagi ini untuk kita sendiri, untuk kedepannya, dan juga untuk Indonesia yang kita cintai. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu dangdut sudah kita siapkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 93 FM, masih di Dangdut Asik Suara Madiun.

0: karo ngerokok. Hei, patenono, patenono. Dulu sik dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Ki tenan mripat iki. Nek bolong iki opo?
1: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to ki?
0: Nyepelekno ae.
2: Iya, iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga.
0: Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku.
4: Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Kesehatan diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga harus perhatikan lingkungan sekitar.

Kebersamaan kita untuk siang hari ini harus kita tuntaskan ya, sahabat Suara Madiun, dan tentunya selepas ini nanti OO akan temani semuanya masih di program acara kami di Sweet Morris kesempatan siang hari ini nanti dari pukul 1 sampai dengan pukul 3 sore. Dan akhirnya di Dandut Asi Suara Madiun ini saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952. Pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Yumeh, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
5: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku akeh manfaate.
4: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Nak tenan. Wes leh, kadung aku bolak balik neh. Iki sak jigen tau be pisan. Lah yo padha to.
1: Awakku ki kok saya gelembung to leh. Digawe opo-opo tenan. Iki nyapa ya?
2: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
3: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
4: Ayo, podo jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh.
0: Oh, no yole.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811-3577-800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
6: Flash News.
7: Flash News.
8: Sahabat Suara Madiun, kualitas udara di wilayah Provinsi Gorontalo masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, usia lanjut, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit asma, paru, atau jantung. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak karena paparan polusi udara, termasuk asap kebakaran hutan dan lahan, dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Dikutip dari media Kompas, berdasarkan data pemantauan kualitas udara 9 Oktober 2026 lalu, Kabupaten Pohuwato mencatat indeks kualitas udara tertinggi yakni 130. Anang S.O. Tolua, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo mengatakan, masyarakat agar terus menggunakan masker yang sesuai, mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan menghindari paparan asap secara langsung. Dijelaskan, asap kebakaran hutan mengandung berbagai polutan, termasuk partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam paru-paru.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Morris tuh siang hari ini di hari Rabu di 14 Oktober 2026. Bagaimana kabar semuanya? Semoga di siang hari ini kabar dan juga keadaan semuanya baik dan siap mengikuti program acara kami yaitu di Sweet Morris sampai jam 3 sore nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isi enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun kembali sahabatnya masih di program acara kami di Sweet Memories untuk kesempatan siang hari ini. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini baru bergabung di 93 FM? Harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Sahabat Suara Madiun, ya pernahkah kita mendengar sebuah lagu lalu tiba-tiba kita tuh ingat sesuatu ya, atau kejadian atau seseorang di masa lalu? Dan padahal sebelumnya kita tidak pernah sedang memikirkan hal-hal itu. Tapi begitu kita dengar musiknya, dengar lagunya, ternyata ingatan kita langsung tertuju pada hal-hal semacam itu tadi. Ada lagu yang mengingatkan kita pada masa sekolah mungkin ya. Ada juga yang masih kita ingat juga teman-teman kita, atau juga diam-diam kita tuh memperhatikan seorang yang mungkin saat ini ada samping kita, yang dulu sekali itu menjadi incaran kita ya. Ada juga lagu-lagu yang mengingatkan kita pada perjalanan hidup, perjalanan cinta, perjalanan bersama dengan keluarga kita, perjalanan dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan saat semuanya terasa sederhana dan belum banyak pikiran yang harus kita selesaikan bersama. Dan menariknya, kenalan yang datang itu lewat lagu itu macam-macam sahabat ya. Ada lagu dandut, ada juga kenangan, ada juga lagu-lagu pop sekarang, atau juga mungkin boleh dikatakan kita tuh jenisnya berbeda dari satu orang ke orang yang lain ya. Dan ternyata kalau kita dengar lagu yang mungkin saat ini kita hadirkan, kita tuh malah bisa tersenyum atau tertawa dengan semuanya itu. Entah itu luka ya sudah kita pendam sangat lama, atau juga kegembiraan yang mungkin juga datang secara tiba-tiba bersama dengan lagu yang kita hadirkan itu. Tetapi itulah musik sahabat ya. Musik di mana ada sebuah kenangan yang kita taruh di situ. Ada kalanya kenangan itu bisa kenangan yang sangat indah sekali, kadang kenangan juga sangat menyedihkan sekali, bermacam-macam ya. Tapi banyak orang suka dengan musik-musik yang tentunya punya satu arti untuk kita sendiri ya. Beda orang beda musik sahabatnya. Tapi saya yakin di kesempatan siang hari ini di Sweet Memories kita boleh berbagi cerita, kita boleh berbagi dengan satu kenangan yang nanti juga bisa kita hadirkan lewat lagu ini di program acara kami di Sweet Memories. Jadi kalau sahabat punya satu kenangan atau satu cerita di balik lagu itu, kita tunggu kebersamaannya ya di 081-556-451-817. Tentunya masih ada O yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti. Dan baik, apa kabar dulu untuk sahabat semuanya yang baru bergabung ya. Tentunya hari ini saya juga berharap semua bisa terlaksana, semua juga bisa kerjaan segera selesai dan kita bisa pulang di pukul 3:30 nanti. Ada juga kalanya kalau kita masih ingin lembur, ingin menyelesaikannya pekerjaan itu supaya besok pagi kita tidak menumpuk pekerjaannya, boleh ya. Tapi ingat sekali lagi, jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan tentunya selalu bergembira dengan pekerjaan, dengan beban yang kita hadapi ini. Dan semoga dengan lagu-lagu ini kita juga bisa semangat untuk tuntaskan apapun yang kita akan rencanakan di sore hari nanti. Dan semoga kita juga bisa segera pulang, bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan anak istri kita, suami kita, dan tentunya juga bisa kembali rumah, tempat di mana kita selalu mengenang dan juga terkenang dengan suasana yang ada di sana. Baik sahabat, kembali lagu-lagu kenangan akan kita hadirkan lagi. Tentunya masih ada OO yang temani semuanya di program acara kami di Sweet Memories untuk kesempatan siang hari ini.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Misi mas, mogo yang bebek.
2: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
3: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
4: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
5: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
6: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
5: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
2: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
6: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
2: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
5: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya.
6: Jangan, Pak.
2: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
6: Nanti dipukulin, Pak.
2: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis,

0: maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
1: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
3: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong toh ora sadar karo lingkungan lan sanitasine?
4: Ada apa toh Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho Le, akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital toh.
4: Zaman digital Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari, jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Sweet Memories ya, untuk kesempatan siang hari ini. Nah, kita sudah di pukul 14 lebihnya 16 menit. Kalaupun sahabat saat ini mau persiapan istirahat ya, selamat siang aja. Semoga istirahatnya juga nyenyak dan lancar, dan nanti sore bisa beraktivitas kembali gitu ya. Atau juga saat ini masih ada di kantor yang menyelesaikan pekerjaannya, belum selesai ya. Nanti lagi kita mungkin 1 jam ke depan, 3:30 akan pulang. Tapi kalau belum ya monggo di lembur juga, gak ada masalah ya. Karena dengan lembur itu tadi mungkin besok kita sudah tidak akan menumpuk pekerjaannya, dan kita juga bisa mungkin pekerjaan di hari Kamis itu dengan selesai juga ya. Atau juga yang saat ini lagi makan siang, juga selamat siang semuanya. Ataupun aktivitas Anda semuanya saat ini Anda lakukan ya, semoga bisa lancar semuanya. Baik sahabat, kembali untuk Anda semuanya, lagu-lagu kenangan masih kita akan hadirkan kembali. Dan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya ya. Di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Kembali sahabat, kita akan hadirkan juga untuk siang hari ini informasi stok darah di unit donor darah PMI Kota Madiun untuk hari Rabu di 14 Oktober 2026. Golongan darah A, BB plus PRC-nya ada 28, TC-nya ada 7, VVP-nya ada 17. Golongan darah B, BB dan plus PRC-nya ada 53, TC-nya ada 10 dan VVP-nya ada 5. Kemudian untuk golongan darah O ya, BB plus PRC-nya ada 94, TC-nya ada 14 dan VVP-nya ada 14. Golongan darah AB, BB plus PRC-nya ada 32, TC-nya ada 6 dan VVP-nya ada 6. Kemudian untuk agenda donor darah ini ada di hari Jumat ya, di tanggal 16 Oktober 2026 di Reka Indo. Ini jam 8 sampai selesai. Dan untuk sahabat semuanya yang tentunya akan informasi dan juga yang lainnya pelayanannya, bisa datang langsung ke alamatnya PMI Kota Madiun di Jalan Bali, nomornya 41 Kartoharjo Madiun, dengan teleponnya 463305 dan 457771. Dan ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Kembali sahabat ya, masih bersama kami di program acara kami di Sweet Memories. Dan untuk sahabat semuanya, kita masih punya waktu ya untuk menghabiskan program acara kami sampai jam 3 sore nanti. Masih ada OO di program acara ini.

Saniki 24 jam non-stop. Tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias non-stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam non-stop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Iki gelombang 93 FM ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Leh, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, ini ku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

0: tuned on your favorite radio
1: station. Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: harga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: The best music. Every time. Every day.

Kebersamaan kita di siang hari ini di program acara Sweet Memories harus kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya OO harus undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tagih status.
5: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
6: Kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
7: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
6: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
8: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya. Sebelum reformasi ini, kalender Romawi sering tidak selaras dengan peredaran musim, sehingga waktu tanam, perayaan keagamaan, dan urusan pemerintahan kerap meleset dari seharusnya. Masalah utama kalender lama terletak pada ketidakakuratan perhitungan jumlah hari dalam satu tahun. Kalender tersebut masih bergantung pada keputusan politik dan keagamaan, di mana penambahan hari atau bulan bisa dilakukan secara tidak konsisten. Akibatnya, selisih antara kalender dan siklus matahari semakin besar dari tahun ke tahun. Kondisi ini mendorong Julius Caesar, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin Romawi, untuk melakukan pembaruan besar. Dalam proses penyusunannya, Julius Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Letaknya yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan internasional, terutama untuk pengiriman minyak bumi. Meski lebarnya hanya puluhan kilometer di titik tersempit, Selat Hormuz setiap hari dilintasi kapal-kapal berukuran besar. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara. Karena perannya yang sangat penting, Selat Hormuz kerap disebut sebagai salah satu jalur energi paling vital di dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan ini tergolong sangat padat. Kapal tanker, kapal kargo, hingga kapal militer rutin melintasi perairan tersebut. Untuk menjaga keselamatan pelayaran, jalur masuk dan keluar kapal diatur secara terpisah sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan risiko tabrakan dapat diminimalkan. Aktivitas di Selat Hormuz juga terus dipantau karena kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan global. Dari sisi geografis, wilayah di sekitar Selat Hormuz didominasi perairan yang relatif dangkal dengan garis pantai berbatu. Kawasan ini juga beriklim panas dan kering seperti wilayah timur tengah pada umumnya. Meski begitu, kondisi alam tersebut tidak mengurangi peran Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak sekaligus mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional. Selain memiliki nilai ekonomi, Selat Hormuz juga menyimpan kepentingan geopolitik yang besar. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran ini. Karena itu, banyak negara memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas Selat Hormuz demi menjaga kelancaran distribusi energi. Peran Selat Hormuz menunjukkan bahwa sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar dapat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Selain menjadi penghubung antar kawasan, selat ini juga menjadi salah satu titik penting yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, energi, dan politik internasional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suruh Madiun, selamat sore. Apa kabar semuanya Suruh Madiun? Iya. Seger. Sehat,
1: ya. Sehat selalu ya, semoga ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua di luaran sana yang lagi beraktivitas sore hari ini semua dilindungi dan berbahagia selalu,
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Ya. Dan hari ini kita ketemu lagi di Halo Perizinan. Dan ya, cepet banget ya, ini udah Rabu lagi.
1: Ya.
0: Sekarang Rabu di tanggal 14 Oktober 2026 dan seperti biasa kita sudah kedatangan narsum yang luar biasa nih. Yang pasti kita udah kenal banget ya sama beliaunya ini. Dan hari ini sudah hadir Bapak Insinyur FX Iwan Dwi Susanto MSI. Beliau ini adalah selaku koordinator bidang penyelenggaraan perizinan dan juga non perizinan.
1: Iya, selamat datang.
0: Selamat datang Pak Iwan. Iya,
2: selamat sore.
0: Selamat sore Pak Iwan. Sehat ya Pak Iwan ya?
2: Kenapa?
0: Sehat ya, Pak?
2: Sehat luar biasa.
0: Sekali. Wah, mantap. Iya. Dan tadi Pak Iwan dari luar kota loh.
2: Wah, iya.
0: Ya, langsung ke sini luar biasa kan.
1: Wah, keren.
0: Iya, jadi ini meluangkan waktu memang spesial untuk sahabat Suara Madiun gitu.
2: Betul. Sayang kalau acara ini tidak diagendakan.
0: Betul. Karena ini eman gitu loh.
1: Eman banget.
0: Kata orang Perancisnya eman.
1: Iya, bahasa Perancisnya eman, Pak.
0: Eman gitu.
1: Makanya buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, monggo yang mau join buat menanyakan tentang perizinan gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: seputar perizinan. Silakan langsung menuju ke WhatsApp kita di 081-556-451-817.
1: Iya, atau bisa menyimak melalui komentar di laman YouTube live kita ya, 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Atau melalui Instagram juga ya.
1: Boleh.
0: Silakan yang mau nanya-nanya melalui kolom chat yang ada di YouTube, monggo silakan. Ya, baik. Sekarang Pak Iwan sudah membersamai kita, udah ada di studio di kesempatan kali ini. Dan tentunya ini hari ini lebih tepatnya sih ke Q&A ya Pak ya.
1: Iya.
0: Lebih ke Q&A, jadi ini tentunya ada banyak pertanyaan yang akan masuk di sini. Dan ternyata memang sudah banyak sekali.
2: Memang sudah banyak ya.
0: Betul, betul Pak. Ini memang sudah banyak banget ini. Gimana kalau kita langsung aja deh kayaknya?
1: Langsung aja.
2: Jadi mungkin sebelum ini ingin saya sampaikan. Jadi Q&A ini memang saya adakan karena untuk melakukan monitoring evaluasi ya terhadap apa yang sudah kita lakukan bersama begitu ya. Apakah mereka sudah paham atau tidak atau justru ada beberapa masukan atau pertanyaan yang mereka sebenarnya belum paham atau pada saat acara Halo Perizinan kita itu belum kita sampaikan.
1: Betul.
2: Seperti itu ya. Dan kedua, ini juga jadi ujian buat saya. Apakah saya sudah mampu untuk menyerap semua apa yang menjadi tugas pokok fungsi saya seperti itu.
0: Baik Pak Iwan. Ini Pak Iwan mungkin view dari Pak Iwan ini saat ini ya, puff-nya ya. Ini Pak Iwan kayak mau apa, tesis nih kan?
1: Betul. Ini lagi ujian nih.
0: Iya, kayak mau tesis nih.
1: Lagi sidang nih kayaknya.
0: Oke deh, kalau gitu kita langsung aja. Ada beberapa yang hari ini sudah masuk, ternyata banyak banget ini. Luar biasa. Jadi mereka udah pada tahu mungkin ya. Jamnya bergeser nih ya.
1: Betul.
0: Dari jam 3 yang biasanya sekarang di jam 4. Tapi kayaknya mau dikembalikan lagi di jam 3.
1: Semoga ya.
0: Ya, baik kita langsung aja. Ini hari ini ada Dwi yang ada di taman. Ini gak tahu kenapa Dwi di taman hari ini ya. Ini ada pertanyaan nih. Dengan adanya MPP Kota Madiun, kinerja pelayanannya itu diukur dari mana? Sepengetahuan saya, terdiri dari banyak dinas yang ada di situ. Terima kasih.
2: Jadi begini, langsung saja ya. Jadi begini, jadi harap dibedakan antara DPMPTSP dengan MPP. Jadi memang berbeda ya. Jadi DPMPTSP itu adalah organisasi perangkat daerah di mana pimpinannya kepala dinas. Tetapi kalau MPP itu sebenarnya tempat layanan saja yang diatur oleh Menpan RB. Dan kebetulan memang untuk koordinatornya memang ditunjuk sesuai dengan peraturan atau regulasi dari kepala daerah. Dan kebetulan di Kota Madiun itu yang ditunjuk adalah kepala DPMPTSP sebagai koordinator MPP seperti itu ya. Di luar daerah banyak yang menunjuk pihak-pihak lain, misalnya bagian organisasi dan sebagainya begitu ya. Jadi tidak harus kepala DPMPTSP. Kedua, yang dinamakan kinerja itu mestinya adalah organisasi perangkat daerah gitu ya. Jadi organisasi perangkat daerah kan punya target, kinerja. Betul. Ya kan. Kemudian dia punya IKM gitu kan, punya SOP, SP dan sebagainya. Tetapi meskipun MPP ini bukan merupakan sebuah organisasi perangkat daerah, yeah, karena dia adalah tempat pelayanan publik, yeah, jadi maka bisa diajukan kriteria-kriteria atau semacam penilaian ya yang nanti akan dijadikan sebagai target kinerjanya. Baik. Seperti itu ya. Jadi di MPP itu ada proses bisnisnya. Bagaimana MPP itu bisa dijalankan. Baik. Kedua, proses bisnis menyangkut juga nanti SOP siapa yang ada di situ. Karena tidak semua dinas teknis serta-merta kemudian akan bergabung, yeah, atau tidak semua juga instansi vertikal itu adalah di luar pemerintah kota begitu ya, yeah. Jadi itu nanti akan bergabung. Jadi karena banyak di luar sana juga menjadi pelayan publik, misalnya Kemenak, ya kan, Bank Jatim, kemudian mungkin kejaksaan, kepolisian, itu juga bisa dan mereka mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk masuk di MPP. Nah, SOP ini kemudian kita jadikan satu namanya SOP integrasi, supaya semua layanan ini bisa dihandle dengan baik, seperti itu ya. Soal kecepatan, soal standar pelayanan, berapa lama selesai, kemudian bagaimana kalau jika ada pengaduan dan sebagainya, seperti itu ya. Dan kebetulan di MPP Kota Madiun itu sudah mempunyai semuanya. Jadi jadi DPMP TSP itu dinilai sendiri kinerjanya karena mempunyai target kinerja sendiri. MPP juga akan dinilai sendiri. Seperti itu ya. Jadi kami sudah mempunyai seperti itu. Kebetulan saya akan membuka data tentang jumlah layanan di PTSP mulai pertama masuk ya. Baik. Jadi di bulan Mei selama 1 Mei sampai 31 Mei itu di MPP kita itu ada 1013. Nah, tetapi sampai akhir bulan itu izin selesai itu hanya 1003, menyisakan 10. Nah, karena kami punya target bahwa izin selesai dalam satu bulan itu 95%. 95% dari mana? Dari apa yang kita bayangkan. Seperti itu ya. Jadi dinas teknis bisa berkolaborasi dan sebagainya. Kita ambil 95%. Dan 95% ini tidak berlaku mungkin untuk tahun 2027. Bisa jadi harus 100% misalnya ya, selesai semua gitu kan. Jadi ini adalah 95% lebih. Jadi kinerja pada Mei itu bagus, seperti itu ya. Kemudian untuk bulan Juni ini, kebetulan ada 871 permohonan dan semua selesai.
0: 100%
2: selesai pada bulan itu. Jadi kami ada rekap seperti ini yang seperti data, saya sampaikan. Jadi kita sudah rekap per bulannya dan itu bisa dilihat per OPD. Jadi siapa yang terbanyak dan sebagainya. Sebenarnya bukan siapa yang terbanyak, tapi itu hanyalah rekap saja, bahwa sebenarnya yang mengunjungi MPP itu siap untuk kemana aja, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya rekap bulan Juli ada pengunjung 1045, 1045 itu selesai. Tidak ada yang mengundurkan diri. Kan ada yang sudah mendaftar, tapi nggak jadi, seperti itu ya. Kita juga potret. Betul. Seperti itu ya. Nggak jadinya kadang-kadang dia bisa saja mempunyai alasan karena lama menunggu. Betul. Tempatnya tidak nyaman. Betul. Nah, itu kan yang menjadi target kinerja kita. Betul. Kemudian untuk yang bulan Agustus, itu kebetulan juga sama, 941 dan selesai semuanya. Wow. Kemudian di September 806, selesai 806. Jadi yang ada tidak selesai itu sebenarnya hanya di bulan pertama kita launching, ada 10 yang belum selesai,
0: jadi masih ada 10 yang tersisa, sementara di bulan-bulan selanjutnya itu sudah mengalami peningkatan yang luar biasa ya,
1: kan sampai 100%
0: signifikan gitu ya. Apalagi sudah terlayani dengan baik, sudah 100% dan 100%.
1: Jadi setiap aduan yang masuk atau pelayanan yang diajukan itu semua terpenuhi.
2: Benar. Gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan, jadi memang pengelolaan di MPP sebagai OPD dan MPP sebagai MPTSP sebagai OPD dan MPP sebagai tempat pelayanan itu memang terpisah. Seperti itu. Punya target kinerja sendiri.
0: Betul. Sendiri. Yeah.
2: Dan tidak bisa disamakan.
0: Harus dibedakan ya. Betul. Itu ya artinya. Ya. Semoga Dwi yang ada di taman ini sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaannya mengenai MPP tadi, dan ternyata itu memang berbeda dengan DPMP TSP. Selanjutnya mungkin next.
1: Ada Pak Iwan nih, ada pertanyaan selanjutnya dari Arka nih di Madiun, gitu aja keterangannya sih. Terus pertanyaannya, bagaimana cara perizinan untuk membuat rumah kos?
2: Gitu. Rumah kos, okay. Gitu ya.
1: Iya. Monggo Bapak.
2: Jadi Iwan. Begini, jadi Bapak Ibu yang ingin pelaku usaha kos begitu ya, ingin saya jelaskan. Jadi usaha kos itu bisa dilakukan oleh perseorangan ataupun badan usaha. Jadi perseorangan itu boleh.
0: Boleh.
2: Boleh. Kemudian pertanyaannya berapa? Berapa jumlah kamar yang bisa saya daftarkan, saya izinkan ya. Apakah ada minimalnya? Tidak. Satu kamar pun kalau misalnya itu usaha dan menghasilkan uang harus berizin. Oh, seperti begitu. Itu ya, jadi seperti itu. Nah, tetapi untuk pajak daerah itu lain ya. Jadi sepanjang yang saya tahu istilahnya pajak daerah itu diberlakukan minimal adalah 10 seperti itu. Tapi kita tidak akan bahas itu begitu ya. Nah, untuk kemudian Bapak Ibu istilahnya mendapatkan izin rumah kos. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah jika persorangan datang ke layanan DPMPTSP atau MPP atau bisa langsung ke oss.go.id begitu ya, membuat akun dari nomor NIK-nya ya, namanya, alamatnya dan sebagainya. Kemudian memilih KBLI yang sesuai. Jadi searching aja rumah kos seperti itu ya, dan kemudian bisa dipilih. Dipilih begitu ya. Yang saya tahu untuk rumah kos ini memang syaratnya resikonya adalah rendah. Jadi langsung keluar begitu saja. Tetapi ingat bahwa nanti setelah terbit ada semacam pembinaan pengawasan yang harus dilakukan begitu ya. Jadi rumah kos itu harus bisa sesuai KKPR. Tapi saya percaya bahwa di setiap tempat di Kota Madiun itu boleh untuk bikin rumah kos begitu ya. Jadi tidak seperti rumah sakit dan sebagainya begitu ya. Kemudian kedua adalah izin lingkungannya, persetujuan lingkungan. Jadi kalau rendah biasanya langsung keluar dari sistem, ada pernyataan begitu ya, yang ditandatangani oleh pelaku usaha. Tetapi ingat itu hanya dokumen, prakteknya harus kemudian dilakukan. Jadi bagaimana kos itu mengelola limbah, sampah dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu mempunyai PBG dan SLF. Karena itu adalah tempat untuk umum ya, jadi seperti itu, jadi harus ber-IMB dan sertifikat layak untuk gedungnya. Jadi kalau misalnya lantai 1, lantai 2 itu layak untuk ditempati seperti
0: betul.
2: Itu.
0: Jadi
2: aman. Sangat mudah begitu ya. Jadi untuk badan usaha ini memang agak berbeda seperti itu ya. Jadi nanti sistem akan terhubung pada AHU online ya, yang punya Kementerian HUM dan HAM ya. Kalau cocok bahwa badan usaha itu memilih kabel untuk kos, jadi yang langsung connect saja. Kalau gagal berarti memang harus ditambahkan KBLI-nya. Jadi menghubungi notaris lagi untuk ditambahkan usaha-usaha yang mau akan dijalani. Betul. Seperti itu. Proses lainnya sama seperti perorangan.
0: Jadi tinggal masuk di OSS
1: aja ya. Berarti itu ini ya Pak Iwan, untuk ya ini Sukma sendiri yang tanya itu. Berarti untuk rumah kos itu juga harus mencantumkan persetujuan dari lingkungan sekitar juga nggih?
2: Tidak sekarang. Tidak. Gini. Jadi itu di tempat lain, jadi itu dilakukan di luar sistem.
1: Di luar sistem nggih. Persetujuan
2: sekarang itu sudah tidak ada lagi.
1: Pemilik rumah kos dan lingkungan langsung
0: Rencana kamu mau bikin kos?
1: Iya, siapa tahu nanti ada rezekinya.
0: Oh gitu. Yang katanya di belakang rumah itu ya? Yang katanya cuma 10 meter itu kan?
1: Iya. Meninggi ya.
0: Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk ke WhatsApp kita. Halo perizinan, saya Sarah dari Kecamatan Manguharjo. Izin bertanya. Sarah, selamat sore. Apakah diperbolehkan di satu tempat usaha terdapat dua kegiatan usaha yang berbeda?
2: Sangat boleh.
0: Diperbolehkan.
2: Sangat boleh. Sangat boleh. Tetapi yang terpenting adalah ada pemisahan. Ya, di mana usaha A, di mana usaha B. Misalnya, saya punya rumah, di situ ada bengkel, ada halaman. Halaman saya peruntukkan untuk kafe, angkringan. Kemudian untuk yang apa namanya, untuk yang garasi misalnya, saya bikin bengkel. Sah-sah saja.
0: Boleh.
2: Dan dua-duanya harus memiliki KBLI. Jadi Anda sebagai pelaku usaha harus menambahkan dua KBLI yang berbeda itu dalam satu tempat usaha. Satu tempat alamat.
1: Gitu. Jadi satu alamat tapi tetap KBLI-nya dua gitu.
2: Karena jenis usahanya berbeda. Jangan kan dua, lima aja boleh.
0: Bebas
2: ya. Kalau di belakang ada catering, monggo silakan.
0: Nah, gitu.
2: Atau membuat kerajinan tangan.
0: Bisa ibadah jam itu.
2: Bisa.
0: Iya. Iya, seperti itu. Jadi ya, memang pokok. Sekarang bukan sekarang ya, memang mudah itu ya.
1: Mudah.
0: Dan itu ternyata boleh-boleh saja mau
2: dua. Jadi dalam lima. Satu rumah misalnya kalau dapur kita dianggap sebagai usaha jasa boga,
0: ya.
2: Dapur yang dipotret berapa luasannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bikin kerajinan misalnya, kerajinan misalnya, itu kita tentukan saja tempat usahanya di ruang tamu atau di ruang tengah kita. Itu.
0: Nah, kalau harus ada pembedaan. Ya, kalau semisal nih Pak, semisal izinnya cuma satu,
2: ya.
0: Apakah nanti ada risikonya Pak?
2: Izinnya?
0: Cuman satu, tapi usahanya dia ada banyak.
1: Punya gitu. Banyak usaha.
2: NIB-nya tapi... satu,
0: ya.
2: NIB-nya satu, usahanya banyak. Sudah memang seperti itu.
0: Oh, begitu.
2: Jadi satu akun,
0: ya.
2: Terserah itu perorangan itu bisa, atau akun busa, bisa mempunyai banyak usaha.
0: Baik.
2: Dan tidak saja di satu tempat. Tidak saja di satu tempat di dalam provinsi, kita punya di Papua boleh. Tapi data kita yang di Papua masuk kepada pemerintah daerah Papua
1: sana.
2: Jadi mereka yang akan melakukan pembinaan dan pengawasan.
0: Baik. Oke. Ya. Semoga juga sudah menjawab nih Mbak Sarah.
1: Semoga tercerahkan.
0: Sudah tercerahkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan.
1: Monggo Mbak Sarah kalau mau punya 10 usaha dalam satu rumah,
0: monggo silakan,
1: monggo banget, bisa banget
0: ya. Nih. Kemudian selanjutnya mungkin dari sudah masuk
1: next
0: lagi.
1: Dari WA juga dari Kak Anita di Pandean nih. Pertanyaannya, apa perbedaan perizinan dan non perizinan dan dapatkah semua jenis usaha mendaftarkan ke DPMPTSP Kota Madiun?
2: Ya. Jadi ada yang namanya perizinan dan ada yang non perizinan. Otomatis yang perizinan itu adalah legalitas ya, yang diberikan oleh pemerintah daerah, sebenarnya dikeluarkan oleh wali kota bupati, tapi kemudian didelegasikan ke kepala DPMPTSP sesuai dengan regulasi dari pusat seperti itu ya. Jadi Permendagri 138 tahun 2017 tentang pelayanan terpadu satu pintu seperti itu ya. Jadi semua izin-izin memang diserahkan kepada kepala DPMPTSP untuk menerbitkan atas nama wali kota dan atau bupati. Jadi perizinan itu adalah dokumen yang legal. Itu adalah untuk melakukan sesuatu. Kalau non perizinan itu ada lagi yang disebut memang non perizinan. Seperti surat keterangan penelitian itu bukan izin. Hanya surat keterangan saja. Jadi yang bukan izin namanya itu masuk pada non perizinan. Contohnya adalah surat keterangan untuk penelitian. Seperti itu ya. Jadi itu bukan izin tapi non izin. Tapi hanya surat keterangan saja seperti itu.
0: Oke.
1: Gitu ya.
0: Iya, Mbak Anita.
1: Perbedaannya nih Kak Anita.
2: Dan tadi
1: satu perbedaan lagi. Dari perizinan dan non perizinan dan dapatkah semua jenis usaha mendaftarkan ke DPMPTSP?
2: Jadi memang domainnya semua perizinan berusaha termaktub di OSSRBA. Jadi sudah seperti itu. Sudah semuanya.
0: Sudah masuk. Tinggal masuk ke OSS itu aja ya.
2: Jadi OSS itu satu-satunya satu-satunya aplikasi rujukan yang bisa digunakan untuk menerbitkan izin usaha. Dan itu dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah daerah sudah tidak boleh untuk kemudian mempunyai aplikasi sendiri untuk perizinan berusaha. Kalau non berusaha masih tidak masalah.
0: Platform ini kan punya negara.
1: Bisa diakses
0: nasional.
2: Jadi tidak ada pembedaan ya antara kalau kita mendirikan klinik misalnya di Kota Madiun dan di Papua syaratnya sama. Syaratnya sama.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Jadi lebih mudah ya.
0: Lebih mudah ya Mbak Anita ya. Mbak Anita mungkin kayaknya mau mendaftarkan usaha juga nih ke DPMPTSP. Jadi nggak perlu ke situ, ke OSS aja ya.
1: Langsung ke aplikasi OSS. OSS bisa banget.
0: Selanjutnya ada Hendra yang ada di Josenan. Hari ini ada pertanyaan di MPP Kota Madiun, apakah ada antrian online-nya?
2: Iya. Jadi sementara ini kita memang belum ada antrian online, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa MPP sekarang ini baru pre-launching dan kita akan mengajukan launching di bulan Desember.
0: Baik.
2: Dan kita sudah sepertinya memenuhi persyaratan seperti itu ya. Dan nanti akan di launching secara resmi oleh Kemenpan RB. Nah setelah itu kemudian kita akan memikirkannya, apakah kita akan membuat antrian online. Antrian online itu memang penting untuk layanan publik karena untuk kemudian apa namanya ya, istilahnya dari SOP kita, dari lama pelayanan bisa dipetakan ya.
0: Yeah.
2: Jadi berapa lama seorang yang datang, pemohon itu harus menunggu dan yeah, sebagainya. Nah, untuk mencegah tumpukan antrian
0: yeah,
2: atau orang yang berada di MPP mm-hmm, ya, itu memang antrian online ini memang sudah marak sekarang, dibutuhkan. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
2: Klinik-klinik sudah melakukannya, rumah sakit sudah melakukannya.
0: Betul.
2: Jadi agar istilahnya mereka tahu jam berapa kira-kira efektif dia akan dilayani, seperti itu ya, sama dengan di MPP. Kami sudah memikirkan hal itu, tapi kita akan lakukan itu setelah benar-benar resmi menjadi MPP Kota Madiun itu diakui oleh Kemenpan RB.
0: Baik. Jadi diberitakan sekarang ini masih soft launching dulu.
2: Betul.
0: Ya. Launching. Ketika nanti grand
2: masih
0: launchingnya, betul ya, grand launchingnya itu pasti kan ada beberapa yang mesti dipikirkan juga. Jadi mungkin tentang antrian online dan itu sudah istilahnya sudah digodok lagi.
2: Betul. Saya kira tidak itu saja, tapi juga pemikiran-pemikiran lain pasti ada.
0: Betul,
2: untuk
0: ya,
2: untuk melengkapi ya, keberadaan MPP seperti itu.
0: Betul. Jadi biar layanannya itu juga semakin maksimal gitu ya, Pak ya. Baik.
1: Baik. Next nih.
0: Ada?
1: Sukma? Next Pak, Pak ya, ada pertanyaan dari Mas Doni Kurniawan di Kartoarjo nih. Untuk usaha yang dijalankan dari rumah kontrakan, apakah pemilik usaha perlu melampirkan persetujuan pemilik bangunan? Bagaimana jika pemilik rumah mengizinkan usaha berjalan, tetapi lingkungan sekitar keberatan karena aktivitas usaha?
2: Ya. Begitu, Bapak. Jadi yang pertama adalah, yang terpenting adalah bagi setiap pelaku usaha, dia mempunyai dokumen penguasaan lahan. Terserah itu surat sewa atau surat dipinjami. Misalnya seorang cucu dipinjami sebuah rumah untuk usaha oleh kakeknya. Dia nggak perlu bayar mungkin, nggak perlu sewa, tapi dia harus apa namanya, mempunyai atau memegang surat atau dokumen, misalnya surat pinjam, surat dipinjami dan sebagainya.
0: Ada bukti gitu ya, Pak.
2: Kenapa itu penting? Karena ini adalah usaha pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian usaha sudah berjalan, ternyata kemudian diminta kembali oleh pemiliknya.
1: Ada masalah di belakangnya.
2: Masyarakat nanti gitu tidak akan istilahnya kemudian bisa menikmati layanan ini dengan baik seperti itu ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita mempunyai tempat yang dipinjami oleh seseorang, tapi kita tidak mempunyai dokumen itu. Kita jual beras misalnya dengan harga yang miring misalnya, dengan harga yang cukup murah, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan, suatu saat kemudian diambil tanpa sebab seperti itu. Jadi pemerintah dengan melalui aplikasi perizinan ini ingin memastikan bahwa istilahnya perizinan ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi jika hal itu memang terjadi, memang ada mekanisme untuk pindah alamat. Boleh-boleh saja.
0: Baik.
2: Kalau misalnya tempat kita itu sewa dan sewanya habis dan tidak disewakan lagi, ya sudah, mungkin brandnya tetap tapi istilahnya lokasinya tempatnya kita pindahkan. Tinggal mengedit di perubahan gitu ya. Perubahan data usaha di OSS RBA seperti itu ya.
1: Nah, begitu ya. Geng.
2: Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau setelah
1: pemilik rumahnya mengizinkan?
2: Iya, pemilik usahanya juga, tapi kemudian masyarakatnya ada penolakan seperti itu. Ya. Nah, biasanya ini nanti ada mekanismenya sendiri ya. Jadi dari mana kita mengetahui penolakan tersebut? Apakah ada masukan, ya kan? Jadi saya kira pemerintah Kota Madiun sudah banyak saluran-saluran untuk memberikan pengaduan atau laporan begitu ya, asal semuanya dilakukan secara jelas dan proporsional. Jadi bukan surat kaleng begitu lah. Bukan pengaduan kaleng begitu ya. Jadi seperti itu. Nanti pasti akan ditindaklanjuti. Seperti itu ya. Jadi apakah benar yang pertama, apakah kemudian pelaku usaha bisa menjalankan usahanya dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan? Karena untuk setiap usaha itu kan ada persyaratan dasar, termasuk pengelolaan lingkungan seperti itu ya. Bagaimana dia mengolah limbah dengan baik, sampah dengan baik dan sebagainya seperti itu. Jadi keran-keran seperti itu sudah dibuka sekarang. Jadi masyarakat sudah bisa mengusulkan ya seperti itu. Kalau masyarakat tidak berbicara, kami tidak akan mendapatkan feedback.
0: Betul. Baik, betul. Tidak akan tahu ya pemerintah ya kalau tidak ada laporan seperti itu. Ya. Jadi, dan memang kalau biasanya kalau ada usaha gitu, pasti yang akan dipertanyakan oleh warga sekitar itu adalah mengenai limbahnya dan sebagainya. Karena ya memang kita tahu sendiri kan, kalau yang namanya limbah itu pastinya bau di luar tuh. Nah, jadinya pasti ada penolakan mungkin karena itu mungkin ya.
1: Memang harus diurus gitu limbahnya dan lain sebagainya. Jadi ketika ada mungkin masyarakat sekitar yang bertanya itu kita bisa menjawab dan kita bisa memberikan apa ya, ya ini udah kok udah diurus ini gitu.
2: Iya. Nanti tindak lanjutnya juga bermacam-macam ya. Mungkin siapa tahu pelaku usaha itu belum memahami caranya untuk mengolah limbah atau sampah dan sebagainya. Nanti ada dinas teknis yang akan mengajari dan memberikan rekomendasi seperti itu agar mereka jalankan seperti itu ya. Karena kalau kita tanyakan ke pelaku usaha memang tidak sepenuhnya mereka memahami seperti biasanya, itu ya. Karena sebenarnya itu juga mereka yang harus wajib tahu begitu. Jadi saya akan melakukan apa, nanti konsekuensinya seperti apa. Jadi mereka juga harus komitmen sebenarnya.
0: Betul. Iya.
2: Tapi jangan, kan pemerintah daerah tidak saja untuk menjudge ya, tapi juga harus melakukan pembinaan,
0: mendampingi lah ya. Jadi biar tahu juga. Jadi sama-sama. Intinya sih seorang pengusaha itu jangan cuma taunya bikin usahanya aja gitu.
1: Faktor yang harus dipikirkan juga dan diperhitungkan.
0: Gitu. Endingnya juga mesti tahu juga nih, buang limbahnya kemana, ngolahnya bagaimana. Apalagi seperti usaha-usaha kayak mungkin sablon dan lain sebagainya itu kan juga ada limbahnya juga itu kan.
1: Banyak itu. Betul. Itu ya Kak Doni Kurniawan. Jadi intinya yang usaha di rumah kontrakan itu harus punya surat keterangan domisili atau mungkin sewa
2: dan lain sebagainya, atau pinjam pakai dan sebagainya.
0: Nah, biar lebih kuat itu.
1: Terus untuk permasalahan di masyarakatnya nanti bisa dirembukan dengan perizinan-perizinan yang ada gitu.
0: Iya, betul. Ya. Oke, baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Halo perizinan, selamat sore. Saya Friska dari Kota Madiun mau bertanya nih, apakah ada pendampingan pengajuan izin usaha secara virtual? Jadi tidak perlu datang ke kantor. Terima kasih.
2: Iya. Jadi seperti jadi begini ya. Jadi sebenarnya semua jenis pendampingan itu sudah kita lakukan seperti itu ya. Jadi kami ke tempat usaha, kami ke kelompok usaha. Jadi kami pernah ke kelompok usaha begitu ya. Jadi ada apa namanya penjual khusus di lapangan seperti itu ya. Jadi mereka menghubungi PTSP untuk PTSP datang ke sana untuk melakukan itu ya. Kemudian ada juga konsultasi melalui helpdesk, nomor helpdesk 0822-4414-0102 seperti itu ya. Jadi kita langsung istilahnya secara japri melalui WhatsApp itu kita ajarin. Setelah ini langkahnya seperti apa. Tapi Bu Friska ini sepertinya mengusulkan adanya pendampingan secara langsung, secara virtual seperti itu ya. Sebenarnya DPMPTSP sudah ada pelayanan yang langsung ke private, ke pelaku usaha, yaitu DPMPTSP Menyala ya. DPMPTSP melayani langsung ke tempat usaha, tinggal telepon, tinggal WA ya, janjian kapan kami datang, gitu ya. Kami datang dan kami datang dan bisa kemudian memberikan pelayanan seperti itu ya, sampai selesai seperti itu ya. Tapi ini adalah usulan yang baru melalui virtual. Gitu ya. Saya menganggap bahwa kunjungan kami sebenarnya adalah yang sangat tepat karena kami bisa memotret dengan langsung usaha yang ada di tempat seperti itu ya. Betul, jadi yang kami datangi itu adalah tempat usaha. Terserah itu usahanya itu ada di rumah maupun di tempat lain ya, yang rumah usaha, sewa dan sebagainya itu ya. Jadi tidak harus ke rumah, kalau kebetulan usahanya di rumah ya ke rumah dan itu adalah gratis seperti itu ya. Jadi kalau virtual sedang kami pertimbangkan. Jadi bisa-bisa kami kok, bisa-bisa aja kami lakukan virtual gitu ya dengan Zoom dan sebagainya. Tapi kalau ketemu biasanya kan lebih nyaman.
1: Benar. Saya setuju itu. Lebih clear, lebih jelas gitu.
0: Lebih enak gitu. Kalau Zoom kan takutnya takutnya ketika koneksinya jelek dan sebagainya. Akhirnya kan jadi enggak nyambung komunikasinya gitu loh.
1: Takutnya banyak gangguan.
2: Kita bisa melakukan pemotretan lokasi
0: secara
2: sesuai
0: secara langsung betul.
2: Oh, kalau di sini seperti ini bukan melihat langsung ya. Cocoknya seperti ini.
0: Itu dia. Betul, Pak. Ya, setuju gitu. Saya. Wow. Jadi biar ngobrolnya juga lebih enak, betul. Apalagi juga mungkin dari si pelaku usaha ini mungkin bisa bertanya-tanya secara langsung lebih enak.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Akan dijawab secara
1: langsung clear gitu loh.
0: Ada TikTok-nya gitu.
1: Iya. Gitu ya.
0: Oke.
1: Siapa Kak Friska ya tadi?
0: Kak Friska.
1: Ya. Terima kasih Kak Friska atas pertanyaannya. Dan
0: kita istirahat dulu?
1: Istirahat dulu?
0: Iya. Yeah. Biar Pak Iwan juga istirahat dulu sebentar aja ya.
1: Jeda sebentar.
0: Yeah. Gitu ya. Ya, dan kita akan kembali lagi sama Suramadion. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap
1: merapat
0: terus ya di Halo Perizinan.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Sudah jam berapa nih? 4:41 menit ya.
1: 16:41 ya.
0: Iya, jam 4 sore lebih 41 menit dan kita masih bersama-sama dengan Pak Iwan,
1: narasumber kita Bapak Iwan dan di Halo Perizinan.
0: Betul. Ya. Dan kita masih akan lanjut lagi nih.
1: Iya.
0: Pak Iwan masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Ternyata banyak sekali banyak dari teman-teman atau sahabat Suara Madiun yang ternyata
2: banyak ya.
0: Iya, betul iya. Pak. Tertarik untuk bertanya di acara kita kali ini di Q&A. Nah ini selanjutnya kita menuju ke Rina Puspitasari
1: ya.
0: Yang ada di Madiun. Ada satu pertanyaan. Saya punya usaha catering rumahan yang sudah berjalan selama 3 tahun. Selama ini pelanggannya itu cukup banyak dan usahanya ini juga sudah menerima pesanan dari kantor. Nah, apakah usaha rumahan seperti ini wajib memiliki NIB meskipun belum mempunyai tempat usaha khusus? Jadi mungkin secara online aja ini mungkin ya.
1: Ya,
0: yang dimaksud di sini. Ya. Ini bagaimana nih Pak Iwan?
2: Ya. Berarti kantor yang memesan itu juga mestinya kalau kantor pemerintah gitu ya. Kalau kantor swasta saya enggak tahu ya.
1: Iya, ya.
2: Jadi mereka harus memilih memang yang sudah berizin gitu ya. Dan kemudian dia mempunyai NPWPD. Seperti itu. Syaratnya NPWPD dia juga harus punya NIB. Seperti itu ya. Nah, saya jawab di pertanyaan awalnya. Jadi setiap usaha kecil, besar, rutin atau tidak, itu harus mempunyai izin usaha.
0: Harus ada.
2: Wajib. Jadi kalau jasa boga, jadi itu ada dua bisa dipilih, begitu ya. Jadi satu untuk memang mereka memasak untuk pesanan, atau dia memasak untuk jangka waktu lama. Ya, misalnya dia mensuplai misalnya lembaga lembaga apa namanya? Lembaga pendidikan misalnya ya. yang membutuhkan makan setiap hari, asrama misalnya. Kemudian kalau yang catering yang berdasarkan pesanan itu juga ada kabelnya sendiri. Jadi ada dua. Kalau Bapak Ibu melakukan dua-duanya, ambil dua-duanya. Jadi ini ada kabel yang berbeda, seperti itu ya.
0: Baik.
2: Jadi yang satu itu sesuai pesanan, yang satu ini sebuah pesanan yang rutin. Misalnya masakan untuk pasien di rumah sakit, kemudian atau pegawai di sebuah kantor yang kantornya itu memutuskan setiap hari
1: catering,
2: ada fasilitas makan siang dan sebagainya. Atau misalnya dulu sempat ada ya waktu kita mungkin masih muda. Jadi kereta api dikasih makan seperti itu ya. itu
1: betul,
2: sesuatu yang rutin seperti itu ya. Jadi bisa datang ke layanan DPMPTSP untuk mendapatkan ya. Nah, untuk jasa boga ini ada sebuah PBUMKU. Jadi PBUMKU adalah perizinan berusaha untuk menunjang kesehatan menunjang kegiatan usaha ya.
0: Usaha.
2: Yang namanya adalah SLHS. Ya, sertifikat laik hajin sanitasi. Nah, ini harus dimiliki paling tidak maksimal 1 tahun setelah beroperasi. Ya, jadi bisa diajukan melalui OSS jika sudah punya NIB. Nah, itu sebagai jaminan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah sesuai dengan higienitas kesehatan, begitu ya. Jadi mengolah pangan secara bersih, pengadaannya juga bersih, kemudian menyajikannya sudah bagus, pengolahnya juga paham, penggunaan bahan makanan tambahan, misalnya kalau harus menggunakan pewarna itu harus yang bijaksana, kan ada takarannya ya, berapa untuk berapa untuk kilogram tubuh minimal seperti itu ya, pemanis buatan dan sebagainya ya, kemudian pengawet dan sebagainya itu juga harus nanti akan dilihat pada waktu pemeriksaan. Dan juga ada pemeriksaan lab. Apakah kemudian pemeriksaan lab ada dua ya, terhadap makanannya dan tes usap untuk alat masaknya. Apakah pasca memasaknya itu dibersihkan secara benar dan bersih, higienis gak asal-asalan. Karena kalau diusap, kalau makanan yang tidak pencucian tidak bersih, itu selalu ada mikroba hasilnya seperti itu ya. Kemudian juga air yang dipergunakan. Ya, kalau air PDAM otomatis akan dilewati. Tetapi kalau misalnya menggunakan air sumur yang ada di rumah, itu harus diperiksa kualitas minimal
0: airnya seperti apa.
2: Air terbatas artinya pemeriksaan itu namanya kualitas air minum terbatas, seperti itu ya. Itu yang dari air minum seperti yang dari sumur seperti itu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Soalnya jadi kadang, wajibnya memang harus berizin. Kemudian tentang tempat tadi, jadi seperti yang saya sampaikan, tempat itu tidak selalu harus kita punya sendiri. Bisa sewa, ya kan? Bisa sewa, bisa dipinjami oleh seseorang dan sebagainya. Asalkan kita punya bukti bahwa kita penguasaan lahan seperti itu.
0: Agak lebih jelas. Jadi ini mungkin lebih ke quality kontrolnya juga harus dilihat juga takutnya nanti sumur ternyata dekat dengan sungai. Kadang-kadang seperti itu kan.
2: Atau tempat pembuangan kotoran manusia.
0: Itu dia. Yang ngeri kan kayak gitu ya. Jadi mesti dikontrol juga
1: kualitasnya
0: ini.
1: Itu harus
0: kualitas air.
2: Betul. Karena di luar sana ada masyarakat yang harus dilindungi haknya.
0: Iya, betul, Pak. Iya, betul sekali. Ya. Jadi semoga itu juga sudah menjawab tadi Mbak Rina ya.
1: Mbak Rina
0: yang ada di Madiun. Selanjutnya ada
1: selanjutnya,
0: siapa lagi?
1: Sukma? Ini masih ada hubungannya dengan dunia makanan.
0: Wah, ini dia nih.
1: Ini dari Kak Anissa Putri di Madiun gitu. Jika pelaku UMKM memproduksi makanan beku atau frozen food dari rumah, bagaimana cara menentukan apakah produknya memerlukan SPP IRT, izin edar BPOM, atau persyaratan lainnya? Apakah semuanya ditentukan berdasarkan jenis dan proses produksinya?
2: Iya.
1: Monggo, Bapak.
2: Untuk makanan ini memang variasinya sangat banyak.
1: Banyak banget, Pak.
2: Jadi bisa dilihat dari bentuknya, ya. Apakah dia matang? Matang, ya kan? Apakah dia mentah atau matang? Tetapi dijual, dijual dan dibekukan, atau dia mentah? Tetapi yang nanti yang memasak adalah si pembeli.
0: Si pembeli, betul.
2: Nah, itu beda, sudah tiga klasifikasi itu beda. Kemudian dari cara penyajiannya, cara penyajiannya, apakah dia dikemas itu sendiri? Apakah dia dijual langsung tanpa dikemas, langsung dibeli pembeli, atau dua-duanya? Karena ada dua-duanya, ada yang dikemas, ada yang enggak.
0: Betul.
2: Itu sangat berbeda, begitu ya. Baik. Jadi kalau berbicara soal produk makanan, ini saya memang harus menjelaskannya dari awal hingga akhir dan variannya memang banyak. Tidak cukup untuk kita bicara satu jam, dua jam.
0: Harus detail ya, Pak. Harus detail.
2: Dan kebetulan sosialisasi itu banyak sebenarnya. Jadi kami sering diundang oleh Dinas Kesehatan untuk sosialisasikan ini, begitu ya. Atau PTSP memang yang mengadakan. Jadi kami juga sering mengadakan.
1: Collapse, gitu ya.
2: Nah, jadi kembali ke pertanyaan seperti itu ya. Jadi apakah ini harus SPPRT atau tidak, atau izin edar atau tidak seperti itu ya, tergantung ya. Jadi kalau makanan itu masa dapat dimakannya lebih dari 7 hari itu harus SPPRT. Harus SPPRT. Tetapi kalau misalnya dia dibekukan, harus ada izin edarnya. Jadi kalau saya misalnya buat tahu bakso, kan? Satu saya jual langsung, saya mengambil KBL sendiri. Kemudian karena ini industri berarti harus ada sertifikat layak sehat PB UMKU-nya. Karena dimakan langsung oleh itu. Kemudian dari produksi itu saya juga saya bekukan. Saya bekukan
0: Frozen,
2: gitu kan, frozen. Saya harus mengurus izin edar. Seperti itu.
0: Baik,
2: karena
0: baik,
2: kalau di frozen itu nanti pasti lebih dari 7 hari.
0: Betul.
2: Bisa berbulan-bulan bahkan seperti itu ya.
0: Misal kalau untuk roti biasanya kan hanya berapa hari itu kan. Itu harus ada izinnya juga.
2: Kalau roti itu kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari begitu ya. Kalau roti yang bisa 3 hari itu SPPRT. Tetapi kalau misalnya kita jual gorengan yang harus dimakan pada saat
1: hari
2: itu gitu kan. Itu enggak perlu dokumen apapun. Tapi membuatnya gorengan itu harus dipilih KBL yang sesuai. Itu namanya tetap usaha.
0: Betul. Namanya tetap usaha, bentuknya. Betul, bentuknya.

0: seperti tahu bakso, yang kita bahas tadi. Betul. Seperti itu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang berbeda. Untuk sambal pecel itu cukup SPPRT. Bukan izin edar.
1: Bukan izin edar ya Pak. Oke, baik.
0: Karena tidak tidak lazim untuk dibekukan.
1: Betul.
0: Kalau suatu saat ada pembekuan, ya memang harus ada izin edar.
1: Ada izin.
0: Seperti itu ya. Dibekukan itu bisa jadi juga tanpa bahan makanan tambahan atau pengawet, tetapi bisa jadi yang lebih dari 7 hari itu memakai pengawet. Seperti itu ya. Jadi kita akan lihat skemanya seperti apa. Pembuatan seperti apa. Nanti akan diverifikasi oleh dinas teknis.
2: Ya mungkin karena makanan lokal kita macam-macam ya, gitu. Jadi klasifikasinya juga masaknya beda-beda gitu kan.
0: Kedua, masyarakat kita tuh kreatif.
1: Nah, benar Pak. Iya. Ini dicampur ini tiba-tiba jadi makanan baru gitu. Ya.
0: Jadi satu makanan aja
1: bisa banyak.
0: Bisa dijual mentah, bisa dijual matang, bisa dijual dua-duanya
1: gitu ya.
0: Ada yang dibungkus, ada yang enggak, ada yang dibekukan, ada yang enggak gitu kan, seperti itu.
1: Banyak banget jadi.
0: Variannya juga
1: banyak banget. Iya, betul banget
2: emang masyarakat kita itu.
1: Iya, luar biasa ya, karena indeks ekonomi mungkin ya.
0: Tapi untung tadi nggak ditanyakan sertifikasi halalnya ya.
1: Sekalian
0: saya jawab aja.
1: Betul. Ya,
0: kalau seperti tadi sertifikasi halalnya cukup satu. Karena satu jenis.
1: Iya betul. Cuma satu jenis saja. Oke. Gitu. Baik.
0: Entah itu mau di frozen, entah mau di itu. Karena variannya satu. Variannya itu satu, sertifikasi halalnya bisa satu.
1: Bisa satu aja. Nah gitu. Itu dia.
0: Tapi SPPRT-nya dan izin edarnya belum tentu bisa satu.
1: Betul. Karena pasti berbeda pasti. Yeah. Nah, perlakuannya berbeda pasti. Nah kemudian masih ada waktu nih.
0: Masih ada waktu.
1: Baik. Ada
2: satu pertanyaan terakhir mungkin.
1: Santoso.
2: Halo Pak Santoso.
1: Iya Pak Santoso yang selalu sentosa ini mesti.
2: Iya.
1: Yang ada di Manguharjo. Nah, di lapangan ini masih banyak pelaku UMKM yang menganggap perizinan hanya dibutuhkan oleh usaha besar. Bagaimana cara pemerintah meyakinkan pelaku usaha kecil bahwa legalitas itu justru penting untuk keberlanjutan usaha mereka?
0: Itu ya. Mestinya harus dibalik. Mindsetnya harus dibalik. Saya berusaha. Apakah usaha saya harus ada izin? Gitu ya. Kita aja naik motor harus punya SIM.
1: Betul.
0: Nah, gitu kan?
1: Betul.
0: Dan itu semua masyarakat paham. Polisi tidak perlu bilang, masyarakat akan paham seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya dalam diri seseorang itu pasti ada keinginan baik ya, timbul untuk kemudian mengetahui itu. Saya kira untuk perizinan berusaha itu sudah banyak sekali masyarakat yang sudah mendapatkan edukasi.
1: Edukasi
0: seperti itu ya. Tinggal masyarakat tuh mau melakukannya atau tidak.
1: Mau sadar atau tidak.
0: Betul. Karena untuk Kota Madiun ini kebetulan, mohon maaf ya, ini kan ruang lingkupnya cukup kecil, kemudian stakeholder kita juga banyak, sosialisasi juga banyak kita kerjakan, setiap kelurahan juga sudah berdinamika untuk kemudian mengusulkan kepada kami agar masyarakatnya itu juga yang punya usaha mempunyai izin, kami diundang oleh kelurahan untuk gitu ya, dan biasanya flyer yang kami bikin itu disebarluaskan ke grup-grup RT, itu sebenarnya tidak mungkin kalau mereka tidak membaca atau mengetahui seperti itu ya. Tinggal bagaimana mindset kita kemudian kita bisa rubah bahwa apa yang kita kerjakan ini memang harus legal. Kedua, ada masyarakat yang kemudian harus mendapatkan pelindungan terhadap barang dan jasa yang kita keluarkan seperti itu ya. Atau kemudian bawalah mindset kita bahwa dengan adanya usaha ini nanti saya akan diperhatikan oleh pemerintah. Karena jika Bapak Ibu berizin, datanya masuk pada pemerintah dan Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan pembinaan pengawasan. Seperti itu.
1: Betul. Ya, itu kembali lagi ke diri kita sendiri.
2: Kesadaran diri ya.
1: Kesadaran diri, betul. Namanya udah ada aturan yang mesti ditaati.
2: Betul. Gitu. Dan di sisi lain kan biar nyaman dan amannya kita juga ketika kita berusaha gitu kan.
0: Dan pemerintah pasti menginginkan usaha yang kecil-kecil ini, yang mikro-mikro ini menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar.
1: Betul.
0: Artinya pendampingan usaha itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah.
1: Ya, jadi seperti itu ya Pak Santoso. Semoga sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Dan waktunya itu pamitan, ini waktunya udah
0: masih banyak tapi ya.
1: Sebenarnya masih ada beberapa Pak.
2: Beberapa Pak.
1: Ya, tapi mungkin, apa dia ya?
2: Next time.
1: Next time ya. Baik.

0: Yang pasti terima kasih banyak untuk sahabat Suara Madiun semuanya yang sudah
1: bergabung.
0: Ternyata luar biasa yang mau bergabung bersama kita untuk berinteraktif melalui 081 554 451 817. Dan tentunya itu artinya kita juga harus tuntaskan dulu.
1: Betul.
0: Lalu perizinan untuk kesempatan kali ini tepatnya di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Aryan
1: bersama saya Sukma dan
0: Pak Iwan
1: harus
0: undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore dan
1: sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952. Pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Halo, salam jumpa sahabat, kembali dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Yuli Anissa. Ada Anggun dari Suara Pasuruan. Peringati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Gus Sobi berharap kolaborasi Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan bisa wujudkan gerbang baru Nusantara di semua bidang.
7: Untuk memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara Senin pagi 12 Oktober 2026. Upacara tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dan perwira upacara oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Firdaus Handara. Sedangkan peserta upacara terdiri dari 1 SST Satpol PP, Damkar, Lurah, Korpri, PKH, PGRI, dan SMA Taruna Madani. Dalam amanatnya, Gus Sobi membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa. Mengusung tema Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan, peringatan hari jadi ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Sementara itu, harapan dari Pemkab Pasuruan, Gus Sobi menjelaskan di hari jadi ke-81, kolaborasi antara Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
1: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap karena yang menjadi jargon dari Provinsi Jawa Timur gerbang baru Nusantara, karena Pasuruan adalah kabupaten yang juga menjadi penopang menjadi gerbang baru Nusantara, kami berharap di hari jadi yang ke-81 ini Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan perkembangan terutama dalam hal UMKM di Kabupaten Pasuruan. Semoga dengan hari jadi yang ke-81, kolaborasi Jatim dengan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
7: Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
6: Reni Kristi dari Ersal FM Nganjuk. Hari jadi ke-81 Jawa Timur, Bupati Marhen tegaskan pembangunan Nganjuk harus berkelanjutan. Jalan mantap capai 87% dan cakupan BPJS Kesehatan tembus 97%.
8: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman pendopo KRT Sosrokusumo pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kang Marhen menegaskan bahwa pembangunan daerah harus terus berlanjut dengan menghargai perjuangan para pendahulu mengisi pembangunan saat ini dan merancang masa depan yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan Nganjuk, di antaranya kemantapan jalan mencapai 87% dan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan menembus 97%. Selain itu, pemerintah daerah mendorong investasi padat karya untuk memperluas penyerapan tenaga kerja lokal serta memperkuat ketahanan pangan. Kang Marhen juga menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan 9 program prioritas Nawabakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
6: Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. Ikuti Fun Run Hari Ulang Tahun TNI, PLT Bupati Tulungagung tegaskan momentum perkuat silaturahmi dan budayakan hidup sehat.
9: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin mengikuti Fun Run Kodim 0807 dalam rangka HUT TNI. PLT Bupati yang didampingi Dandim 0807 Letkol Hani Galih Satrio secara resmi membuka Fun Run yang mengambil titik start di Koramil Boyolangu 0807 dan finish di kantor Kodim 0807 Kabupaten Tulungagung. Event olahraga tersebut menyedot antusiasme luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat. Kehadiran PLT Bupati yang berlari berdampingan dengan masyarakat menjadi simbol kepemimpinan yang merakyat dan teladan dalam menjaga kebugaran. Dalam sambutannya, PLT Bupati Ahmad Barudin menyampaikan bahwa Fun Run bukan sekedar agenda olahraga rutin, tetapi menjadi momentum strategis untuk memperkuat silaturahmi, memupuk sportivitas, serta membudayakan pola hidup sehat. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
6: Berikutnya ada Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Event Balos 2026 berkuat batik Lumajang tembus pasar lebih luas.
10: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong batik khas daerah menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha, memperluas pasar produk lokal, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata. Upaya tersebut diwujudkan melalui event Malam Puncak Balos 2026 atau Batik Lumajang on the Street di Jalan Alun-Alun Utara Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan bahwa batik daerah memiliki peluang untuk berkembang tidak hanya sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian batik perlu berjalan beriringan dengan inovasi desain, peningkatan kualitas produk, dan perluasan promosi. Menurutnya, kolaborasi antar pelaku usaha, sektor kreatif, menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing produk lokal. Melalui kegiatan seperti Balos, batik Lumajang diharapkan memperoleh ruang promosi yang lebih luas, sekaligus menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk buatan daerah sendiri. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berharap batik Lumajang semakin berkembang sebagai identitas budaya sekaligus produk ekonomi kreatif yang berdaya saing.
11: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
6: Reza Desti dari Suara Ngawi, Popda Jawa Timur 2026, Ngawi siapkan venue pertandingan dan alternatif penginapan atlet.
12: Pemda Jatim 2026, Ngawi siapkan venue pertandingan dan alternatif penginapan atlet. Kabupaten Ngawi mematangkan persiapan menjadi tuan rumah Pobda dan Praperda 3 Jawa Timur yang mulai digelar 6 November 2026 mendatang. Selain menyiapkan 21 cabang olahraga, Disparpora Ngawi juga mengantisipasi kebutuhan penginapan bagi ribuan atlet, ofisial, dan pendukung. Kadin Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengatakan persiapan meliputi penyiapan venue pertandingan, kepanitiaan, hingga kontingen yang akan mewakili Kabupaten Ngawi. Secara keseluruhan, proses persiapan kontingen Ngawi telah mencapai sekitar 60%. Sebanyak 21 cabang olahraga akan dipertandingkan dengan lokasi tersebar di kawasan perkotaan, Waduk Pondok, dan Jamus. Ajang olahraga pelajar tingkat Jawa Timur ini melibatkan atlet dari 38 kabupaten atau kota. Jumlah atlet ofisial dan pendukung yang datang ke Ngawi diperkirakan mencapai ribuan orang. Selain venue dan penginapan, persiapan lintas intensi turut menjadi perhatian. Disparpora Ngawi menggandeng kepolisian, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi juga terus dilakukan dengan instansi vertikal dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persiapan tersebut diarahkan agar penyelenggaraan Popda dan Praperda 3 berjalan lancar, sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta. Wiwin juga menegaskan seluruh pihak akan terus dilibatkan dan memantaskan kesiapan Ngawi sebagai tuan rumah hingga pelaksanaan kegiatan. Risa Desti, Suara Ngawi.
6: Pamungkas ada Suara Kota Probolinggo, Devi Aprilia mengabarkan, dukung Mango Carnival of Indonesia di Kota Probolinggo, Perhutani menyerahkan bantuan 1.000 bibit mangga.
13: Upaya menghidupkan kembali identitas Kota Probolinggo sebagai Kota Mangga terus diperkuat. Perum Perhutani melalui Divisi Regional Jatim, KPH Bondowoso, KPH Probolinggo, dan KBM Komersial Kayu Wilayah Probolinggo menyerahkan bantuan sebanyak 1.000 bibit mangga kepada pemerintah Kota Probolinggo guna mendukung penghijauan dan reboisasi. Sekaligus, kegiatan tersebut mendorong gerakan penanaman mangga di lingkungan masyarakat. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Dr. Amnudin didampingi dengan Ketua TPPKK Kota Probolinggo Dr. Evariani Amnudin. Wali Kota Amnudin juga menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Perum Perhutani atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, bantuan ini menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan penanaman pohon mangga di Kota Probolinggo, sekaligus menyambut gelaran Minggu Carnival of Indonesia. Beliau menjelaskan momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Kota Probolinggo sebagai salah satu daerah penghasil mangga di Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, berbagai daerah diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan terkait pengembangan komoditas mangga. Sementara itu, Kepala Administrator KPH Perhutani, Misbahul Munir, menyampaikan bahwasannya bantuan bibit mangga tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keinginan Wali Kota Probolinggo untuk menghidupkan kembali kejayaan mangga sebagai ikon dari Kota Probolinggo. Beliau menyebutkan program penanaman mangga di lingkungan rumah warga menjadi salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan bersama. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
6: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
3: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
2: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
3: Aduh, maaf. Gimana ini?
2: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
3: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
4: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
3: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
2: Wah, aku baru tahu sih.
4: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Radio Suara Madiun. Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Madiun memperkuat pendataan penerima bantuan sosial melalui Program Perlindungan Sosial atau Parlinsos untuk menyiapkan data bansos 2027. Dasawisma hingga aparatur sipil negara atau ASN dilibatkan agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dan bantuan dapat disalurkan sesuai kondisi penerima. PLT Wali Kota Madiun, Bagus Manuntun, menyampaikan hal tersebut saat bimbingan teknis Parlinsos di Gedung Diklat Kota Madiun pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Dasawisma menjadi salah satu agen yang dilibatkan karena dekat dengan warga hingga lingkup 10 rumah. Melalui keterlibatan tersebut, Dasawisma bersama RT dan RW dapat membantu mengusulkan warga yang belum terdata sekaligus memantau kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Masyarakat juga bisa mengajukan usulan maupun sanggahan jika menemukan data yang tidak sesuai. Data yang terkumpul melalui Parlinsos akan menjadi dasar pembaruan data bansos pemerintah pusat pada tahun 2027. Desil kesejahteraan akan ditata ulang dengan mencocokkan berbagai basis data, sementara kelayakan penerima tetap ditentukan melalui proses verifikasi. PLT Wali Kota Madiun menegaskan, pendataan dan penyaluran bantuan perlu diiringi penanganan masalah sosial secara menyeluruh. Warga usia produktif juga perlu diarahkan pada pelatihan, peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja agar mampu mandiri secara ekonomi. Sementara itu, penyaluran bansos 2026 seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT dan bantuan daerah termasuk bagi lansia tetap berjalan dengan anggaran serta jumlah penerima keseluruhan yang sama. Masyarakat diimbau memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, terutama pemenuhan pangan keluarga. Pengalaman Kota Madiun dalam penataan jaringan utilitas perkotaan menjadi perhatian pemerintah Kota Tangerang. Pemkot Tangerang melakukan studi tiru terkait sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di Kota Madiun untuk menggali strategi, regulasi, dan pola kerjasama yang dapat diterapkan dalam mengatasi persoalan kabel semrawut di wilayahnya. Kunjungan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Tangerang diwakili Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Tangerang, yaitu Bapak Mulyani, menyampaikan kabel yang belum tertata masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk Kota Tangerang. Karena itu, pihaknya ingin mempelajari pengalaman Kota Madiun, mulai dari kebijakan dan regulasi, skema kerjasama, keterlibatan organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga mekanisme pelaksanaannya. Kota Madiun menjadi tujuan studi tiru karena telah memulai penataan SJUT dan memiliki pengalaman dalam menyiapkan regulasi serta skema kerjasama. Pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Kota Tangerang, termasuk untuk memahami tantangan yang muncul saat kebijakan diterapkan di lapangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, mewakili PLT Wali Kota Madiun, menjelaskan bahwa penataan SJUT di Kota Madiun telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan sehingga aspek regulasi, kerjasama, dan koordinasi perlu diperhatikan agar proses implementasi dapat berjalan lebih baik. Sekda Kota Madiun menekankan pentingnya penyiapan aturan dan perencanaan jaringan secara matang sebelum pelaksanaan di lapangan. Hal itu diperlukan untuk meminimalkan kendala saat eksekusi, sekaligus memastikan skema kerjasama yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Dalam sesi pemaparan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PU Kota Madiun menjelaskan aspek regulasi, pemanfaatan aset daerah, skema kerjasama, serta pengalaman uji coba pembangunan jaringan bawah tanah sepanjang kurang lebih 6 km. Pembahasan juga mencakup sejumlah aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam penataan jaringan utilitas. Sementara itu, Dinas Kominfo turut memaparkan koordinasi penataan kabel dengan penyedia jaringan telekomunikasi. Melalui studi tiru ini, pengalaman Kota Madiun diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kota Tangerang dalam merancang penataan utilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. PLT Wali Kota Madiun Habagus Panuntun menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi calon insan perkereta apian. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan masa dasar pembentukan karakter calon taruna Angkatan 12 Politeknik Perkereta Apian Indonesia atau PPI Kota Madiun di Auditorium PPI pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diikuti 247 calon taruna. Dirinya mendorong mereka memanfaatkan masa pendidikan untuk membangun karakter sekaligus mengembangkan ide yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, termasuk menaati aturan dan mengikuti arahan para pengajar. Menurutnya, kebiasaan tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk tanggung jawab selama pendidikan maupun saat memasuki dunia kerja. Selain disiplin, PLT Wali Kota juga mengajak calon taruna berani mengakui kesalahan. Sikap tersebut menjadi bagian dari proses belajar dan memperbaiki diri agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai lain yang ditekankan adalah kepedulian terhadap sesama, mulai dari teman hingga masyarakat sekitar. Karakter tersebut dinilai penting untuk membangun hubungan yang baik dalam kehidupan maupun lingkungan kerja. Melalui pembekalan ini, para calon taruna diharapkan tidak hanya menguasai ilmu perkereta apian, tetapi juga menjadi pribadi yang berintegritas dan mampu menghadirkan gagasan dan memberikan kontribusi nyata bagi Kota Madiun serta Indonesia. Lurah memegang peranan penting dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak permasalahan warga. Karenanya, lurah wajib sigap dalam bekerja. PLT Wali Kota Madiun Habagus Panuntun memberikan skema baru pola kerja lurah dan camat untuk 2007 mendatang. Pertemuan penguatan peran strategi camat dan lurah itu berlangsung di Resto Nona Laras, Kota Madiun. PLT Wali Kota menyebut lurah setidaknya memiliki 4 kemampuan wajib, yakni harus menguasai wilayah, mengidentifikasi masalah, membuat laporan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, dan ikut mendampingi OPD dalam menyelesaikan masalah. Laporan juga tidak dilakukan secara manual, namun melalui aplikasi. Aplikasi Madiun 27 Action Center itu bakal menjadi pegangan lurah untuk pelaporan permasalahan yang ditemukan di wilayah masing-masing. Masyarakat juga bisa memantau dan melihat. Harapannya, permasalahan bisa diselesaikan sesuai target. Melalui skema lurah bergerak Madiun berdampak itu, kedepannya diharapkan permasalahan di masyarakat dapat dipastikan penanganannya dan bisa lebih cepat penyelesaiannya. Lurah dan camat pastinya dapat menyesuaikan dengan baik. Asalnya, pola ini sejatinya nyaris serupa dengan yang dikemukakan dalam Giat Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR.
0: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
1: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya,

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Only on 19.3 FM, Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tribune.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
3: Lah, jaman saiki kok akeh wong toh ora sadar kalau lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa toh, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital toh.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
2: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
5: Stay tuned.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952. Pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo padha di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Hei, minggir sih.
2: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
4: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
3: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
4: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
5: The best music every time, every day.
6: I miss you, baby.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
5: Kerupuk si Anto, tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
6: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
7: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
6: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
1: Tahu tuh siapa. Ayo, Man. Tinggalin aja.
4: Iman, Anto, tungguin.
8: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 14 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 14 Oktober 1913, kecelakaan tambang di Inggris. Hal tersebut dikarenakan terjadinya kecelakaan di tambang batu bara yang bertempat di Wales. Kecelakaan tambang tersebut merupakan kejadian terburuk yang pernah dialami di Inggris karena merenggut nyawa sebanyak 439 penambang. Kemudian 14 Oktober 1943, pemberontakan orang Yahudi di Polandia. Pemberontakan dilakukan oleh orang Yahudi yang ditahan di penampungan Sobibor, Polandia. Mereka memberontak dan membunuh 11 perwira pasukan Jerman. Sekitar 300 dari 600 tahanan berhasil kabur ke hutan, sedangkan yang lainnya tertangkap. Penampungan di Sobibor merupakan penampungan orang Yahudi yang ditangkap pasukan Jerman dan difungsikan sejak 16 Mei 1942. Sekitar 200 ribu orang hingga 250 ribu orang diperkirakan tewas dibantai akibat penampungan tersebut difungsikan oleh tentara Jerman. Selanjutnya, 14 Oktober 1952, pasukan PBB dan Korea Selatan menyerang China. Pasukan PBB dan Korea Selatan melancarkan serangan untuk melawan kubu China. Serangan di masa Perang Korea itu lantas menyebabkan pecahnya pertempuran Bukit Segitiga yang berlangsung hingga 25 November di tahun yang sama. Selanjutnya 14 Oktober 1973, pemberontakan mahasiswa di Thailand. Sebanyak 100 ribu mahasiswa Thammasat di Thailand melakukan pemberontakan. Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes dan menggulingkan pemerintahan militer Thanom Kittikachorn. Peristiwa tersebut mengakibatkan 77 orang tewas dan 857 orang cedera yang diakibatkan oleh tentara kerajaan Thailand.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
2: Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
2: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
4: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM.

0: deh.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
3: Guru-guru juga pahlawan?
4: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
2: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
5: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
6: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Suara Madiun 93.

0: Suara Madiun 923 FM. 923 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Wong tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk, larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
9: FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahaya Purnama atau

0: Ahok dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Kerja Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Prusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.

mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter kWh listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di

0: Program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 garing 1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Mas, piye kabare? Lakdo podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek we angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun.

0: Suramadu 93.9.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
4: Kilo Badala. Kilo Badala.
1: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun 90.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat.

0: kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar Al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
2: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh. Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
1: Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini, enak korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Kerja Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dion.
1: Le, kuwi mau sing numpak motor buwan to, anakmu to?
2: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane Bu Angga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbak entuki numpak motor, Mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM. Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lah nggih tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi pilpres.

0: Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Kerja Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Prusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga. Radio Suara Madiun menyapa warga.
2: Radio Suara Madiun menyapa warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube @93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Zaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
2: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur Samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 93.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahyapurnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar Al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti

0: teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit, baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: kelasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia